Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Saudara, inilah Warta Berita NHK World Japan, Jumat 24 Juli 2026, pukul 20.15 waktu Jepang, bersama Husni Tamrin dan Mika Felma.
1: Para menteri luar negeri dari negara-negara ASEAN berharap dapat melanjutkan upaya untuk merampungkan pembicaraan mengenai kode etik yang dirancang untuk mencegah konflik di Laut Cina Selatan dalam tahun ini. Cina, Filipina, dan pihak-pihak lainnya memiliki klaim teritorial yang tumpang tindih di perairan itu. Beijing dan Manila seringkali saling tuding terkait insiden di wilayah tersebut. ASEAN pada hari Kamis merilis komunike bersama mengenai pertemuan para menteri luar negerinya. Pertemuan itu berlangsung di Manila pada hari Selasa dengan situasi di Laut Cina Selatan sebagai salah satu agenda utama. Komunike itu tidak menyebutkan nama Cina secara spesifik, namun komunike tersebut menyatakan bahwa sejumlah menteri menyampaikan keprihatinan terkait reklamasi lahan, aktivitas, dan insiden serius di wilayah tersebut, termasuk tindakan yang membahayakan keselamatan semua orang. Dalam komunike itu juga disebutkan bahwa ASEAN kembali menegaskan perlunya mengupayakan penyelesaian sengketa secara damai sesuai dengan hukum internasional. Saat berbicara dengan wartawan, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro membahas pembicaraan antara ASEAN dan Beijing terkait kode etik di Laut Cina Selatan. Lazaro mengungkapkan bahwa kedua pihak berupaya merampungkan negosiasi sebelum akhir tahun ini. Ia mengatakan ini tampaknya menjadi fokus banyak negara, dan saya dapat melihat adanya kemauan politik dari semua negara yang terlibat.
0: Pemerintah Jepang pada hari Jumat memutuskan untuk membentuk panel pakar baru guna meneliti pendekatan masa depan dalam menerima warga negara asing. Pada Januari, pemerintah menyusun serangkaian gagasan dasar tentang kebijakan masa depan terkait warga negara asing yang mencakup persyaratan lebih ketat untuk memperoleh kewarganegaraan Jepang. Berdasarkan kesepakatan koalisi, Partai Demokratik Liberal yang berkuasa dan Partai Inovasi Jepang menyatakan akan merumuskan strategi kependudukan selambatnya pada akhir tahun fiskal 2026 yang menetapkan target jumlah terkait penerimaan warga negara asing. Para anggota panel dijadwalkan untuk membahas kemungkinan dampak terhadap sistem jaminan sosial dan pendidikan Jepang. Para anggota juga berencana mempertimbangkan cara menerima warga asing dengan mengingat perkiraan demografis di masa depan. Pemerintah menyatakan akan menyusun serangkaian kebijakan dasar selambatnya pada akhir tahun fiskal berjalan berdasarkan diskusi di panel tersebut. Pemerintah juga memutuskan untuk membentuk panel pakar lainnya guna membuat program bagi warga asing yang tinggal di Jepang untuk belajar bahasa Jepang. Selain itu, pemerintah berencana meningkatkan jumlah petugas di Badan Layanan Imigrasi untuk memperkuat langkah-langkah terhadap warga asing yang tinggal di Jepang secara ilegal.
1: Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan cepat menanggapi klaim pemberontak Houthi di Yaman bahwa mereka telah melakukan serangan terhadap kapal tanker minyak Arab Saudi di Laut Merah. Ia mengatakan bahwa jika kelompok Houthi kembali melakukannya, Amerika Serikat akan meminta pertanggungjawaban Iran. Trump mengeluarkan peringatan tersebut di media sosial pada hari Kamis. Ia mengatakan bahwa Houthi merupakan kekuatan proksi Iran, seraya menambahkan bahwa serangan lebih lanjut dapat mendorong militer Amerika Serikat untuk menargetkan keduanya. Houthi pada hari Kamis mengatakan telah melancarkan serangan rudal dan drone terhadap dua kapal tanker. Ditambahkan bahwa serangan tersebut merupakan respons terhadap pelanggaran yang dilakukan Arab Saudi terhadap blokade angkatan laut yang dinyatakan oleh kelompok Houthi. Situs web berita Amerika Serikat Axios melaporkan bahwa Trump tengah mempertimbangkan serangan besar

0: besar-besaran terhadap Iran yang menurutnya akan lebih besar dari sebelumnya. Laporan tersebut mengatakan Trump mengakui serangan semacam itu akan menimbulkan konsekuensi, tetapi ia mengklaim bahwa militer Amerika Serikat siap dan ia hampir mengambil keputusan.
1: Berita-berita selanjutnya. Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae dan Perdana Menteri Kepulauan Solomon Matthew Weil bertukar pendapat mengenai situasi di kawasan Indo-Pasifik dengan merujuk pada langkah-langkah yang dilakukan China. Pembicaraan antara kedua pemimpin tersebut berlangsung pada hari Kamis di kantor Perdana Menteri di Tokyo. Dalam pidato pembukaannya, Takaichi mengatakan kedua negara adalah sahabat yang dihubungkan oleh Samudra Pasifik serta memiliki nilai-nilai yang sama terkait kebebasan, demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia. Takaichi juga mengatakan ia ingin meningkatkan kerjasama agar kedua negara menjadi kuat dan makmur. Weil, sebagai ketua forum Kepulauan Pasifik, yang terdiri dari negara-negara pulau dan negara-negara lain di Samudra Pasifik, pada awal bulan ini mengkritik peluncuran rudal oleh kapal selam bertenaga nuklir strategis China pada 6 Juli yang mendarat di perairan internasional di Pasifik. Takaichi dan Weil bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan Indo-Pasifik, termasuk langkah-langkah oleh China. Selama pembicaraan tersebut diumumkan juga bahwa Asosiasi Sepak Bola Prefektur Nara, tempat asal Takaichi, akan menyumbangkan 50 bola sepak ke Kepulauan Solomon, mengingat popularitas olahraga tersebut di sana. Takaichi menyerahkan sebuah bola yang telah ditandatanganinya secara pribadi kepada Weil.
0: Partai Demokratik Liberal LDP yang berkuasa di Jepang menyerukan pemerintah agar menegosiasikan kembali kuota penangkapan ikan tuna sirip biru Pasifik untuk Jepang. Hal ini terjadi setelah Jepang gagal mendapatkan peningkatan batas tangkapan di konferensi internasional. Negosiasi sebelumnya bulan ini tidak menghasilkan terobosan karena adanya penolakan dari Meksiko dan faktor-faktor lainnya. Ketua Komisi Riset Kebijakan Perikanan LDP, Takebe Arata, dan anggota partai lainnya kini menyatakan ketidakpuasan mereka. Mereka menyerahkan resolusi kepada Menteri Pertanian, Perhutanan, dan Perikanan Suzuki Norikazu pada hari Kamis. Mereka menyebut hasil konferensi itu tidak dapat diterima dan mengatakan bahwa nelayan dalam negeri kesulitan mengelola stok tuna sirip biru. Para anggota partai meminta pemerintah untuk melakukan negosiasi ulang dan berupaya mencapai kesepakatan. Mereka juga meminta langkah-langkah untuk membantu nelayan yang terdampak, serta koordinasi yang lebih besar antara Badan Perikanan dan Kementerian Luar Negeri.
1: Saudara raksasa telekomunikasi Jepang SoftBank mengatakan akan memulai uji coba domestik layanan komunikasi BTS terbang miliknya pada pertengahan Agustus atau beberapa waktu setelahnya. SoftBank mengumumkan rencana tersebut pada hari Kamis bagi stasiun platform ketinggian tinggi atau HAPS. HAPS adalah wahana nirawak yang dilengkapi dengan peralatan komunikasi. Wahana ini mampu terbang dalam jangka waktu lama di stratosfer pada ketinggian sekitar 20.000 meter. BTS terbang ini dapat menyediakan cakupan komunikasi dalam radius 100 km, bahkan ketika infrastruktur berbasis darat tidak tersedia. SoftBank memperkirakan HAPS akan digunakan saat terjadi bencana atau di daerah pegunungan terpencil. Perusahaan itu menargetkan untuk mengomersialkan layanan ini paling cepat tahun depan. SoftBank mengatakan uji coba ini akan memastikan apakah wahana tersebut dapat mempertahankan penerbangan yang stabil dan apakah jalur komunikasi beroperasi secara normal.
0: Inflasi Jepang untuk bulan Juni adalah 1,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa indeks harga konsumen yang tidak termasuk makanan segar naik lebih tinggi dari inflasi 1,4% yang tercatat pada bulan Mei. Indeks harga konsumen tetap naik di bawah target 2% yang ditetapkan Bank Sentral Jepang selama 5 bulan berturut-turut. Inflasi yang menurun sebagian disebabkan oleh program pemerintah untuk mengurangi biaya pendidikan. Penurunan harga bensin juga turut membantu. Pemerintah menjaga harga tetap rendah dengan subsidi di tengah situasi di Timur Tengah. Dan saudara, sekian warta berita NSK World Japan.

0: Halo semuanya, sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Mika Velma.
1: Dan saya Sigit Purnomo. Hari ini dalam pelajaran 21, kita akan belajar menjelaskan di mana posisi Anda berada. Mahasiswi asing dari Vietnam dan Mia, fotografer dari China, sedang jalan-jalan di Hokkaido. Hari ini mereka akan bertemu dengan Kaito di sebuah tempat wisata yang populer, Menara Jam Sapporo. Keduanya menunggu di dalam menara karena di luar udaranya dingin. Kemudian Tam menerima panggilan telepon dari Kaito.
0: Mari kita dengarkan sandiwara singkat pelajaran 21.
2: もしもし、タムさん。今どこにいるの？
3: 時計台の中にいます。
2: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
3: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
4: ごめん、遅くなって。
0: マリキタウラス。
1: カイト、メネレポンタム。
4: もしもし、タムさん。
0: Halo, Tam san.
4: 今どこにいるの？
0: Sekarang lagi di mana?
1: Tam menjawab.
3: 時計台の中にいます。
0: Saya ada di dalam menara jam.
1: Kaito kembali bertanya.
4: Eh, naka?
0: Eh, di dalam.
1: Dan ia mengatakan kepada Tam.
4: じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
0: Kalau begitu, saya juga segera pergi ke situ.
1: Tam menjawab.
3: わかりました。
0: Baiklah, saya mengerti.
1: Sesaat kemudian Kaito tiba. Mia melihatnya dan mengatakan,
3: Ah, Kaito.
0: Ah, Kaito.
3: Kocci, kocci.
0: Di sini, di sini.
1: Kaito bergegas dan mengatakan,
4: Gomen, osoku natte.
0: Maaf, terlambat.
1: Akhirnya mereka bisa bertemu ya.
0: Iya. Menara jam ini adalah bangunan kayu putih bertingkat dua yang didirikan pada tahun 1878. Menara jamnya ada di atas atap merah. Ungkapan kunci hari ini adalah saya ada di dalam menara jam.
3: Tokedai no naka ni imasu.
0: Jika mengingat pola ini, Anda dapat mengatakan di mana posisi Anda berada. Berikut penjelasannya.
5: Tokedai
0: adalah menara jam dan
5: naka
0: adalah dalam.
5: Tokedai no naka
0: berarti dalam menara jam.
5: Ni
0: setelahnya merupakan partikel yang menunjukkan tempat. Dan
5: imas
0: adalah kata kerja ada. Ini adalah
5: iru
0: dalam bentuk mas. Poin hari ini, ketika Anda ingin menyatakan bahwa seseorang ada atau menjelaskan di mana orang tersebut, gunakan kata kerja
5: imas.
1: Kita telah mempelajari arimas dalam pelajaran sebelumnya. Apa bedanya dengan imas?
5: Imas
0: digunakan untuk orang dan makhluk hidup. Untuk yang lainnya, gunakan
5: arimasu.
1: Oh, begitu.
0: Ketika Anda ingin memberitahu seseorang di mana posisi Anda berada, sebutkan nama tempatnya, lalu tambahkan partikel ni, dan taruh
5: imasu
0: di akhir kalimat. Sebutkan patokan nama tempat untuk memberikan penjelasan. Seperti pada ungkapan kunci, saya ada di dalam menara jam.
5: Tokedai no naka ni imasu.
0: Urutan katanya adalah patokan nama tempat. Kemudian partikel no, posisi, diikuti dengan ni imasu.
1: Dalam ungkapan kunci hari ini, patokan nama tempatnya adalah menara jam, tokedai, dan posisinya adalah di dalam naka. Betul ya?
0: Betul sekali.
1: Mari kita dengarkan dan ulangi.
5: Tokedai no naka ni imasu. Tokedai no naka ni imasu.
0: Dengarkan percakapan melalui telepon berikut ini mengenai janji untuk bertemu. Percakapan ini terdiri dari pertanyaan dan jawaban tentang di mana posisi seseorang berada.
6: Ima doko ni imasu ka? 改札の前にいます。
0: Mari kita ulas.
6: 今どこにいますか?
1: Sekarang lagi di mana?
5: 今
0: berarti sekarang. Ketika menanyakan di mana seseorang berada, katakan
5: どこにいますか?
0: Sebelumnya kita telah mempelajari bahwa
5: どこ
0: adalah kata tanya yang berarti di mana.
6: 改札の前にいます。
1: Ada di depan gerbang tiket.
5: 改札
0: adalah gerbang tiket.
5: 前
0: berarti depan.
5: 改札の前に
0: menjadi di depan gerbang tiket.
1: Kini giliran Anda ulangi jawabannya setelah pertanyaan berikut.
5: 今どこにいますか?改札の前にいます。改札の前にいます。
0: Mari kita coba lokasi lain. Bayangkan Anda berada di dalam toko swalayan. Toko swalayan adalah
5: konbini. Konbini.
0: Dan seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, dalam adalah
5: naka.
0: Coba buat kalimatnya.
3: Konbini no naka ni imasu. Konbini no naka ni imasu.
0: Kali ini Anda sedang berdiri di samping pusat informasi.Pusat informasi dalam bahasa Inggris disingkat dalam bahasa Jepang menjadi
5: information. Information.
0: Dan samping adalah
5: yoko. Yoko.
0: Coba buat kalimatnya.
3: Information no yoko ni imasu.インフォメーションの横にいます。
1: Apakah bisa?
0: Bonus ungkapan hari ini adalah apa yang Tam ucapkan di telepon kepada Kaito. Coba diingat.
3: Wakarimashita.
5: Wakarimashita.
0: Berarti, baiklah, saya mengerti. Ini berarti Anda mengerti apa yang dikatakan oleh lawan bicara.
1: Sekarang giliran Anda.
5: Wakarimashita.
0: Kita dengarkan sandiwara singkatnya sekali lagi.
2: Moshi moshi, Tam-san. Ima doko ni iru no?
3: Tokeidai no naka ni imasu.
2: 中?じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
3: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
4: ごめん、遅くなって。
7: ハルさんの知恵袋。
1: Saatnya petua Harusan. Topik hari ini adalah toko swalayan Jepang atau konbini.
0: Sigit, apa sering pergi ke konbini?
1: Iya, sering. Beli onigiri. Kadang jadi tempat untuk ketemuan.
0: Benar juga ya. Konbini ada di mana-mana dan mudah ditemukan. Kebanyakan buka 24 jam. Toko-toko ini menjual beragam hal, termasuk hidangan dalam kotak makanan, nasi kepal, roti lapis, dan cemilan. Konbini juga menjual berbagai minuman, termasuk minuman beralkohol. Ada juga majalah dan alat-alat tulis, serta barang kebutuhan sehari-hari, dan bahkan pakaian dalam.
1: Tampaknya semua ada ya?
0: Iya, hampir semua ada. Anda juga dapat menarik uang di ATM toko swalayan dan mengambil tiket konser yang telah dipesan di internet. Benar-benar memudahkan. Kami harap Anda menikmati cara mudah berbahasa Jepang hari ini.
1: Sampai jumpa.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Minasan konbanwa, o genki desu ka? Apa kabarnya pendengar semua? Semoga sehat-sehat selalu ya.
1: Ketemu kembali di Halo dari Tokyo, persembahan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Ada saya Ajiro Hadi
0: dan Novriana Dewi.
1: Hari ini kita akan membacakan komentar dari para pendengar seperti biasa, dan juga ada yang khusus, yaitu laporan Sigitsang tentang orang utan Indonesia.
0: Iya, ini yang datang ke Jepang ya. Nanti simak laporan selengkapnya, dan pastinya ada juga lagu yang akan kami putarkan untuk Anda.
1: Langsung saja kita mulai Halo dari Tokyo.
0: Saudara, seekor orang utan Kalimantan bernama Jennifer menjalani perjalanan panjang dari Indonesia untuk sebuah misi konservasi di Jepang. Orang utan betina itu dijodohkan dengan seekor pejantan Hayato di kebun binatang Tobe, Prefektur Ehime. Laporan selengkapnya disampaikan Sigit Purnomo.
2: Suasana di kebun binatang Tobe, Prefektur Ehime pada 6 Juni lalu terasa berbeda. Sejumlah pengunjung berkumpul sambil mengarahkan kamera ponsel mereka ke kandang orang utan. Tak lama kemudian, mereka menyambut dengan antusias saat Hayato melangkah keluar dari kandangnya dan disusul oleh Jennifer di kandang terpisah. Hari itu para pengunjung bukan sekadar datang untuk melihat satwa, tetapi juga menjadi saksi perjodohan dua orang utan Kalimantan tersebut.
3: Jennifer to Hayato no kekonshiki mitai desu.
0: Saya ingin melihat pernikahan Jennifer dan Hayato. Saya sangat menantikannya.
4: Chikaku de mirete ureshikatta shi shiawase ninatte hoshii desu.
0: Senang bisa melihatnya dari dekat dan saya berharap mereka bahagia.
2: Pertemuan Jennifer dan Hayato menjadi gambaran pepatah lama yang mengatakan garam di laut, asam di gunung, bertemu dalam belanga. Jennifer yang dibesarkan di Taman Safari Indonesia di Bogor bertemu dengan Hayato yang lahir dan tumbuh di Jepang. Jarak ribuan kilometer tak menghalangi takdir pertemuan keduanya. Di balik perjodohan itu ada peran Mak Comblang yang bekerja lintas negara, yaitu Kebun Binatang Tobe dan Taman Safari Indonesia, yang menjalin proyek pengembang biakan bersama sejak 2018. Direktur Kebun Binatang Tobe, Ikeda Takaaki, menjelaskan awal mula kerjasama tersebut.
5: Koordinator の方が Tobe 動物園でボラウボールの方の繁殖